Saksikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Traffic Jam teman Pro 2 dengan Bentang Jarak Asmara. Welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yeay, udah jam 7 lewat 9 menit teman Pro 2. Sudah saatnya kita masuk di pilih lagu kamu. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen request lagu untuk menemani aktivitasnya di pagi hari ini, biar naikin mood kayak tadi ya callingan sama sebelumnya, tips menaikkan mood sedikit ya, meskipun sedikit, dengan playlist-playlist favorit kamu, langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 bebas pilih lagu apa aja yang bisa menemani atau menaikkan mood kamu deh di pagi hari ini, biar makin semangat gitu ya. Kayak tadi Bang Rizal di Sungai Rengas yang pengen dengerin lagu-lagu semangat, kamu juga boleh request lagu-lagu penyemangat versi kamu. Langsung aja teman Pro 2, kita bacain dari WhatsApp yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Intan yang bergabung, selamat pagi Kak Salma, pagi. Katanya Intan di sini mau request diputerin lagunya Hi-Fi dengan satu-satunya. Oke Intan, thank you banget ya udah bergabung di request pilih lagu kamu. Aku cuma membuka sesi pilih lagu kamu ini sampai pukul 7.30 aja teman Pro 2. Jadi buat kamu buruan sekarang juga request, karena nanti kalau udah ditutup mana bisa request. Terus ada juga Rifki yang bergabung, katanya request buat diputerin lagunya Bara Suara dengan Mengunci Ingatan. Katanya salam juga untuk pendengar Pro 2 dimanapun kamu berada, happy weekend. Waduh, belum weekend ini ya Rifki ya. Masih besok weekendnya, tapi ya gak apa-apa, mungkin vibes weekend tuh udah kerasa di hari Jumat pagi ini. Anyway, baru ada 2 orang yang bergabung, jadi aku masih menunggu

0: itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja, macam pengangguran di rumah mulu, tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten,

0: hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
0: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
0: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Baik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih? Udah jam 7:28 menit. Aku mau kasih 2 menit terakhir untuk kamu request lagu-lagu favorit kamu buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Caranya kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Tadi Salma udah puterin lagu-lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Ada Lenny, terus ada Bara Suara, ada Hi-Fi, dan juga masih banyak lagi ya teman Pro 2 yang udah Salma puterin. Anyway, tadi udah Salma bacain di WhatsApp. Sekarang kita coba beralih ke Instagram kali ya. Ini udah ada yang mengantri juga untuk request lagu di pilih lagu kamu ini. Ada Raihan yang bergabung melalui Instagram, katanya selamat pagi kak, mau request lagu boleh ya? Ya ya ya. Request lagu Gurun Hujan dari Juicy Lucy, lagi suka pengen diputerin. Makasih, stay healthy ya. Oke, stay healthy juga untuk Raihan. Semoga hari ini, di hari Jumat ini kamu happy selalu. Enggak cuma hari Jumat sih, kalau bisa setiap hari happy terus ya. Nanti aku bakal puterin lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Ini adalah lagu terbaru dari Juicy Lucy teman Pro 2 dan cukup sering juga di request Time Indonesia. Next kita beralih ke WhatsApp lagi karena ini udah ada yang ngantri. Ada nomornya 042. Halo Kak Salma, selamat pagi. Kirim salam buat suami aku, Faris Libranta, yang lagi di mobil sambil dengerin Pro 2 Pontianak. Request lagu 1000 kali Gia Indrawari agar perjalanannya lebih seru. Terima kasih Kak Salma. Anytime Kak. Siapa ini namanya? Kak Diari Momita. Okay. Romantis banget teman Pro 2. Request diputerin lagunya Gia Indrawari dengan 1000 kali. Udah aku masukkan juga spesial untuk Kak Diari Momita dan juga untuk sang suami Faris Libranta yang lagi di mobil sambil dengerin Pro 2 Pontianak. Okay. Next teman Pro 2 ada nomornya 8737. Selamat pagi Kak Salma, aku Sumi, mau request lagu Angkat Tangan dari Alisa Maisa. Wow, ini lagu yang jarang di request ya, coba aku cari ya. Alisa Malisa, aduh sayang sekali lagu Alisa Maisa belum ada nih Kak Sumi. Nanti kalau misalnya ada requestan lagu lain boleh diinfokan aja ya ke Salma sekarang juga. Terus ada juga nomornya Adol 67. Ada Good Morning Kak, boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Agi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Happy Monday. Kok Happy Monday? Ini kan udah hari Jumat nih. Kayaknya semangatnya masih semangat Senin ya Zulia ya. Kalau gitu teman Pro 2, requestan-requestan kamu yang udah masuk tadi bakal sama puterin satu persatu sesuai antrian. Mulai dari lagu Juicy Lucy, Gia Indrawari, dan masih banyak lagi yang akan mengantre. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat yang lagi dengerin di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan happy weekend.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Itu dia teman perdua, satu lagu dari Asila Maisa dengan Angkat Tangan. Ini lagu spesial requestannya Kak Sumi ya di pagi hari ini yang sudah request. Thank you banget teman perdua sudah ikutan dipilih lagu kamu dari tadi jam 7 sampai 7.30. Dan sekarang sama kembali lagi dengan informasi update perakiran cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Setelah tadi kita ngobrol soal penyemangat di pagi hari, sekarang saatnya kita cek-cek dulu kondisi cuaca buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi hari ini. Buat kamu yang hari ini berkegiatan di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, ada kabar baik? Masih langsung dari laman bmkg.go.id, hari ini diperkirakan untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara. Hari ini diperkirakan cerah hingga berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 33 derajat Celcius dan juga tingkat kelembapan udara berada di kisaran 57 hingga 90%. Artinya, hari ini cukup bersahabat buat kamu yang mau berangkat kerja, kuliah, meeting di luar kantor, sampai yang udah punya rencana nongkrong ataupun jalan-jalan buat menyambut weekend nanti. Kalau misalnya sempat di pagi ataupun sore hari juga cocok buat kamu yang pengen olahraga ringan, mau jogging, jalan santai, ataupun goes naik sepeda keliling komplek, atau sekedar stretching sebelum mulai aktivitas juga boleh banget. Yang penting badan tetap gerak dan juga pikiran tetap segar. Tapi namanya juga Pontianak ya teman peradua. Begitu matahari mulai naik, nanti panasnya bisa langsung terasa. Buh, kalau kata orang Pontianak itu panas bedengkang. Jadi jangan lupa untuk siapin amunisi kamu sebelum keluar rumah. Waduh, amunisi gak tuh? Kamu bisa pakai sunscreen ataupun tabir surya ya, supaya kulit tetap terlindungi dari paparan sinar matahari. Bawa topi atau payung kalau aktivitasmu banyak di luar ruangan. Terus jaket tipis juga boleh banget dipakai buat melindungi kulit sekaligus tetap nyaman saat berkendara. Dan yang paling penting, jangan lupa minum air putih yang cukup. Jangan tunggu haus dulu baru minum, karena cuaca panas nih bikin tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Jangan sampai dehidrasi teman berdua. Nah, kamu sendiri hari ini punya agenda apa? Apakah kamu bekerja sampai sore? Kuliah? Kulineran? Atau malah udah siap bikin rencana buat weekend besok? Kamu boleh ceritain ke sini di Perdua Pontianak. Kamu bisa kirim pesan di WhatsApp 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @perduapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Siapa tahu nanti next cerita kamu bakal aku bacain di udara teman Perdua. Dan biar makin semangat menjalani hari, selain ini, setelah ini aku bakal puterin lagu-lagu yang vibesnya cerah dan juga bikin mood kamu naik. Jadi pastikan kamu tetap station terus di Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Efek Rumah Kaca Balerina.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman pro 2 di jam 8 lewat 10 ini. Selama masih menemani kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2 Spada. Tadi Salma juga udah kasih informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Terus udah puterin juga lagu-lagu favorit kamu di pagi hari. Dan buat kamu yang misalnya pengen kasih update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di pagi hari ini, juga boleh banget kirim fotonya sekarang, kasih tahu update-nya kayak gimana melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga bisa melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Dan kita udah memasuki hari yang paling dinanti-nanti banyak orang, setelah mungkin dari Senin tuh udah berat banget ya teman Pro 2 mengawali minggu ini. Yes, kita udah di hari Jumat. Biasanya begitu lihat kalender, oh ini hari Jumat, mood langsung naik beberapa level nih, beberapa tingkatan langsung kayak zeng. Soalnya kita tahu teman Pro 2 tinggal hitungan jam sebelum menyambut weekend. Tapi ada satu hal yang sering kejadian. Baru juga pagi tapi pikiran kita udah keliling kemana-mana. Aduh, mau nongkrong di mana ya nanti pulang kerja?

kita tanpa kepikiran kerjaan Teman Pro 2. Jadi gak perlu kepikiran email, revisi, ataupun tugas yang sebenarnya bisa diselesain dari kemarin. Jadi coba di pagi hari ini kita mulai dengan membuat 3 prioritas dulu lah ya. Gak usah muluk-muluk, jangan 10 prioritas, nanti kebanyakan. Cukup 3 hal yang memang harus kamu selesain di hari ini. Karena fokus pada yang penting seringkali lebih efektif daripada mencoba mengerjakan semuanya sekaligus. Nah sekarang giliran kamu sih Teman Pro 2. Target kamu di hari ini apa? Apakah ada deadline? Apakah ada presentasi? Ada meeting? Ada kuliah? Atau mungkin pengen pulang tepat waktu? Wow, ini mah idaman semua orang ya.

Kamu bisa langsung kirim cerita kamu sekarang juga di WhatsApp ataupun DM Instagramnya Pro2PNK. Siapa tahu nih target kamu di pagi hari ini tuh bisa jadi penyemangat buat teman Pro2 lainnya, termasuk buat aku, biar makin semangat menjalani hari. Kalau aku sih semangat ya teman Pro2. Dilihat, didengar aja sih dari suara aku aja udah bersemangat banget untuk mengajak kamu bersemangat melewati hari Jumat ini, karena besok udah weekend. Ayo semangat teman Pro2. Nanti kalau kamu sambil request lagu juga boleh kali ya, sedikit tipis-tipis requestnya. Gak kayak tadi dipilih lagu kamu yang aku puterin semuanya. Di sini aku bakal pilih-pilih sedikit. Terus buat kamu yang lagi di jalan sekarang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga bahagia selalu teman Pro2.

Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau kata biru baru, jika bukan hari ini, kita cari waktu lain. Tapi, kalau misalnya bisa diselesaikan hari ini, ya nggak usah nunggu-nunggu cari waktu lain dong. Teman Merondol, kamu pernah nggak sih, apalagi di Jumat sore gitu ya, menjelang sore, terus kamu tiba-tiba nyeletuk, ah udah ah, nanti Senin aja deh ngerjainnya. Terus tiba-tiba Senin datang, kerjaan numpuk, mood padahal masih pengen liburan. Belum buka laptop aja udah capek duluan. Padahal, kalau dipikir-pikir, menyelesaikan sedikit lebih banyak hari ini bisa bikin Senin kamu jauh lebih ringan. Bukan berarti kamu harus lembur atau memaksakan diri ya. Tapi kalau memang ada pekerjaan yang bisa dituntasin sekarang, ya kenapa harus ditunda? Karena menunda itu seperti, apa ya ibaratnya ya, kayak nyimpen cucian kotor gitu. Semakin lama ditumpuk, semakin berat rasanya buat memulai. Nah, setelah semua target kamu selesai, ya jangan lupa kasih apresiasi buat diri sendiri. Karena menurut aku, self-reward itu penting. Ya, nggak harus yang mahal-mahal. Dan nggak harus setiap hari juga ya, teman berdua. Ya, takut boncos nanti. Oke deh, ini masih pertengahan, masih awal-awal bulan gitu. Nanti di akhir bulan kamu udah kelimpungan sendiri, teman berdua. Jadi, kamu bisa self-reward, tapi ya nggak harus yang mahal-mahal. Bisa misalnya beli es kopi favorit kamu. Atau schedulein makan malam sama temen kamu. Nonton film mungkin. Atau ya main game 1 atau 2 jam. Terus bisa juga self rewardnya bentuknya kayak olahraga sore. Atau pulang lebih awal dan juga tidur lebih cepat. Karena menghargai usaha sendiri juga bagian dari menjaga kesehatan mental. Aku penasaran sih teman berdua, kalau misalnya semua targetmu hari ini selesai, kira-kira self reward apa nih kamu malam ini? Kamu juga boleh ceritain ya ke Salma, nanti bakal Salma bacain di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu teman berdua, ini ada yang udah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Raihan melalui Instagram yang katanya pengen request diputarin lagunya Bernadia Rabun Jauh. Lagu ini boleh ya kak? Boleh, nanti aku putarin ya. Lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Emang Rabun Jauh dari dulu, tapi kita kayak nggak mau tahu gitu ya. Aduh gimana sih tuh konsepnya. Ya pokoknya gitu deh teman berdua. Kalau gitu, kalau misalnya kamu ada planning gitu untuk self reward di hari ini, kira-kira self rewardnya apa dan juga mau pergi kemana mungkin, boleh kasih tahu ke Salma sampai jam 10 nanti.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Jam 8 lewat 49 menit teman-teman 2, dan kamu masih ditemenin sama Salma di pagi hari ini sampai nanti jam 10. Kita bisa menikmati weekend. Jadi weekend tuh bakal lebih nikmat kalau hari Jumat itu tuntas. Beh, setuju atau enggak tuh teman-teman 2? Ada satu kebiasaan kecil yang ternyata bikin weekend terasa lebih berkualitas, yaitu menyiapkan semuanya sejak hari Jumat. Misalnya, tas kerja diberesin, meja kerja dirapiin, to-do list buat minggu depan dicatat, motor ataupun mobil dicek dulu kalau besok mau jalan, menikmati weekend. Terus kamu bisa ngambil laundry, belanja kebutuhan selesai. Yah, hal-hal tadi tuh kayak kelihatannya sederhana, tapi justru hal-hal kecil ini tuh bikin Sabtu pagi kamu terasa lebih santai. Gak perlu panik karena masih ada urusan yang tertinggal, dan kamu yang hari ini masih harus bekerja sampai sore. Semangat ya teman pro 2. Jangan terlalu sering ngelihat jam. Kalau dilihat terus tuh kayaknya gak jalan-jalan gitu si jamnya ya. Jadi nikmatin aja prosesnya, selesaiin satu pekerjaan, lalu lanjut ke pekerjaan berikutnya. Karena setiap checklist yang berhasil dicentang adalah langkah menuju weekend yang lebih tenang. Wih, itu kayak quotes of the day ya teman-teman dua, bisa dicatat tuh. Setiap checklist yang berhasil dicentang adalah langkah menuju weekend yang tenang. Wih, keren. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya teman-teman dua, aku pengen ngajak kamu ngobrol. Mungkin ya, jawab 3 pertanyaan. Wih, banyak banget nih. Kayak lagi kuis gitu, kayak ada hadiahnya aja. Jawab 3 pertanyaan, kira-kira weekend besok kamu tim apa nih? Apakah kamu tim rebahan di rumah? Rebahan seharian? Atau tim jalan-jalan? Bukan dengan sepatu roda gue ya. Terus, atau kamu tim olahraga? Oh, ada satu lagi nih. Apakah kamu tim quality time sama teman ataupun keluarga? Kasih kata ataupun ya kata yang menggambarkan mood kamu di hari Jumat ini teman bro 2. Misalnya, hari Jumat ini aku semangat ataupun optimis. Wih, optimis tuh terlalu bagus ya. Atau happy atau gaspol. Wis, atau mungkin apalagi ya? Aku enggak tahu deh, pokoknya kasih satu kata yang menggambarkan soal Jumat di hari ini teman-teman berdua. Kirim jawaban kamu sekarang juga biar Jumat pagi ini makin ramai, makin seru, dan siapa tahu cerita kamu tuh bisa menginspirasi bukan hanya teman berdua tapi juga aku. Jadi tetap semangat teman berdua, tetap produktif, dan juga tetap ditemani oleh berdua Pontianak, teman terbaik kamu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera di

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Tumpang Pro 2, gak kerasa udah jam 9 lewat 49 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah menemani dari tadi jam 6 pagi sampai akhirnya hampir jam 10. Tapi tenang aja, nanti setelah jam 10 ini kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu. Ada Anwar yang akan menemani kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore di Santai Siang. Jadi buat teman Pro 2, nanti kalau misalnya pengen request-request lagu juga boleh langsung aja bergabung barengan sama Anwar di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salam pamit and see you next time. Bye-bye.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 Lava FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu teman Produa dari band Si Hombing, Wajah Ceria N. So good banget teman Produa to be back right here on Produa Pontianak, teman terbaik kamu. The one and only ada Faisal Anwar, teman Produa yang di jam 10 ini udah siap banget buat menerima requestan-requestan lagu Indonesia yang favoritnya kamu gitu ya, untuk kita sama-sama dengerin gitu ya teman Produa, buat aku puterin di sini, buat kamu dengerin di sana. Dan juga jangan lupa jam 11 nanti bakalan ada request time lagu mancanegara aka lagu globalnya aka lagu internasionalnya. Udah ada Adele, udah ada dan lain-lain gitu ya teman Produa. Ini gak ada namanya, cuman nomornya ada gitu. Jadi aku harus buka dulu chatnya supaya aku bisa ngecek namanya siapa. Tapi sementara itu teman Produa, sembari juga aku nungguin requestan dari kamu, aku putar satu lagu dulu dari 510 Mama. So stay tune terus di 101,8 FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Let's go 510

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Tadi aku putar satu lagu teman berdua dari Dikta featuring Kamasean. Ya, judulnya adalah Tapi Tahukah Kamu. Ini adalah satu lagu yang tadi di request sama Tari. Halo Tari, selamat siang. Saya Tari di Mandau Permai mau request lagu dari Dikta. Judulnya Tapi Tahukah Kamu. Makasih sebelumnya sudah kuputar ya. Semoga Tari senang sama lagunya. Oke ya, buat teman-teman yang lagi ada di Mandau Permai, selamat siang teman-teman Pro 2 di Mandau Permai. Yang pengen kayak Tari gitu ya, request-request, jangan malu, jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja gitu kan. Nanti aku cariin requestannya kamu di playlistnya Pro 2 ya guys ya. Terus ada juga dari Seldam nih teman Pro 2, Adele, katanya pengen dengerin lagu I Love You But You Lebih Love Me. Waduh, dari judulnya aja sudah saya yakini ini adalah lagu dari NPD ya teman-teman ya, New Pusat Dunia. Oke, coba aku mau cari lagi siapa-siapa aja nih yang mau request ya teman-teman dua. Kalau nggak salah tadi ada Kak Dewi di Tandrai, mana? Judika, dan jam 11 pilihkan Jack buat penyiar, terima kasih. Amannya aja itu Kak ya. Oh, Angie Carvalho, tadi ada tuh yang pengen denger satu lagu dari Angie Carvalho. Wait a minute, teman berdua, kok hilang chatnya? Atau jangan-jangan dihapus? Oh, enggak. Assalamualaikum, Kak. Selamat siang. Aku mau izin request lagu dari Angie Carvalho, Merelakan, Kak. Oke. Siapa nih namanya? Lara Bernama Sari. Sebenarnya siang-siang gini aku biasanya lebih dominan muterin lagu-lagu yang upbeat gitu ya, yang middle up gitu-gitu. Tapi Angie Carvalho oke juga teman berdua. Eh, mana tadi? Aku sambil cari-cari. Oh, ini dia nih. Merelakanmu. Enggak ada mu-nya. Merelakan aja dari Angie Carvalho. Nanti juga aku bakal puter NPD teman Pro 2, I Love You But You Lebih Love Me, tapi itu lagunya agak-agak up. Jadi karena tadi lagunya agak slow, aku lanjutin dulu sama lagu yang agak slow aja gitu ya teman Pro 2. Dari Angie Carvalho teman Pro 2, Merelakan. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bunda Rosa, judulnya adalah Ku Menunggu ya. Kalau Rosa ku menunggu cintanya, kalau aku nungguin kamu request di 0811-570-1018 teman Pro 2, atau juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Next song teman Pro 2 ada Novi. Wah, seneng banget nih aku kalau Novi. Ah, ya. Assalamualaikum Bang. Sorry. Tadi Novi lagu ini ya, lagi terserah ya. Lagu terserah lagi, lagu Rosa yang terserah judulnya gitu ya. Tadi aku pilihin ini. Kenapa aku pilihin itu? Kenapa aku langsung putar lagu yang di request sama Novi? Karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bang Anwar. Selamat siang juga Novi. Dia nyebutin namaku. Okay, wow, ini hal kecil tapi bikin aku seneng gitu ya. Kadang tuh kamu teman Pro 2 ya, kadang tuh cuma selamat siang penyiar. Kenapa nggak tunggu sampai aku memperkenalkan diriku dulu gitu? Ini aku suka nih. Assalamualaikum siang Bang Anwar, selamat siang juga Novi. Novi di mana Novi? Di Ambawang. Wow, apa kabar teman Pro 2 yang lagi di Ambawang? Nah, semoga sehat-sehat saja. Air berlimpah, makanan berlimpah, bensin berlimpah, listrik juga berlimpah. Pokoknya sehat-sehat terus buat kamu yang lagi ada di Ambawang dan juga kamu yang ada di mana-mana dengerin ini teman Pro 2 ya. Request lagu Rosa, terserah lagu apa aja buat Bang Anwar, sehat selalu amin. Terima kasih Bang Anwar, sama-sama Novi, sudah aku putarkan. Semoga kamu bahagia dengan lagunya yang tadi aku pilih, karena kamu gak nyebutin judulnya tadi, jadi terserah aku gitu kan mau putar lagu yang mana ya. Okay, teman Pro 2, kita akan lanjut ke lagu berikutnya ya. Aku mau putarin lagu yang dari tadi aku tahan-tahan. Ini adalah requestan dari Adel di Serdam. Halo Adel, halo juga Serdam. Halo, mau request lagu I Love You. Nah, coba apa coba terusannya? I love you but I am letting go, kan seharusnya teman Pro 2, tapi enggak. Adel enggak semudah itu untuk ditebak. Ya, dia request lagu I Love You But You Lebih Love Me. Dang. Alright, terima kasih kakak abang. Sehat selalu Adel. Terima kasih juga buat Adel. Langsung aja, ini dia teman Pro 2, NPD New Pusat Dunia dengan I Love You But You Lebih Love Me.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu, and that was Outside by Cardi B. Kita udah sampai di jam 11 teman Pro 2, atau lebih tepatnya jam 11.29, bentar lagi jam setengah 12 siang teman Pro 2 ya. Buat kamu yang baru aja gabung, selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Faisal Anwar sampai jam 3 nanti lah ya teman Pro 2. Dan sekarang ini teman Pro 2, waktunya kita untuk putar lagu-lagu dari mancanegara, lagu-lagu internasional favoritnya kamu teman Pro 2. Langsung aja request di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Next song come from the Cranberries with Dream.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Your Information, teman berdua. Nanti kita akan dengerin lagu, tapi sebelum dengerin lagu nanti kita juga bakal dengerin kumandang azan zuhur ya. Untuk wilayah kota Pontianak yang siang hari ini akan kita dengar berkumandang pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

That was It's Okay to Not Be Okay, teman Pro 2 by Raisa. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, teman Pro 2, buat kamu yang beragama Islam, umat muslim seluruh kota Pontianak dan juga se-Kalimantan Barat. Karena tadi udah abis kumandang azan zuhur gitu ya teman Pro 2. Jadi silahkan aku ucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang dari tadi jam 10 sampai jam 12 request lagu gitu ya. Entah itu lagu Indonesia ataupun juga lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018. Dan untuk selanjutnya teman Pro 2, kita bakal ngebahas hal-hal yang kita lakukan saat jam 12 siang, including soal makanan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya makanan rekomendasi buat aku karena aku belum order, langsung aja kasih tahu aku di 0811-570-1018 biar semua orang tahu, termasuk aku, termasuk juga yang lagi dengerin ini ya teman Pro 2. Aku tunggu rekomendasi dari kamu teman Pro 2. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia satu lagu dari SZA, Be My Friend.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet keren.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usaha.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Kasih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, and thank you for still tune in. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku tadi tinggal dulu sebentar, beberapa menit lah ya teman Pro 2 buat ke belakang. Tapi sekarang udah balik lagi buat nemenin kamu dan puterin beberapa lagu-lagu. Tadi ada dari The Weeknd, terus juga ada dari Lala Huta. Ada juga dari Noah Cyrus, We Are. Terus juga ada HG dan lain sebagainya teman Pro 2. Tapi kalau untuk lagu yang barusan tadi aku putar, Starboy dari The Weeknd, ini adalah satu lagu yang sudah dirilis tahun 2016 dan jadi salah satu lagu paling ikonik dari The Weeknd yang berkolaborasi dengan duo elektronik Daft Punk. Sorry, bukan Daft Punk, Daft Punk teman berdua. Lagu ini teman Pro 2 ngebahas soal perubahan hidup setelah seseorang sukses gitu ya. Gaya hidupnya jadi lebih glamor sekaligus menampilkan sisi gelap dari popularitas teman Pro 2. Intinya meski hidup kelihatan makin mewah, tetap ada tekanan dan tantangan yang ikut datang di balik ketenarannya nih teman Pro 2.

Gokil ya kali teman berdua. Satu lagu teman berdua dari Mbius dengan lagu mereka berjudul One Stand Down yang baru aja tadi aku puter di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Pro 2 yang baru aja gabung setelah sholat Jumat tadi. Wah, gimana nih Jumat hari ini? Apakah adem di luaran sana teman Pro 2? Kalau aku lihat dari dalam studio sih kayaknya agak-agak berengkang gitu ya panasnya. Kebetulan ada yang WhatsApp dari Teni. Halo Teni, assalamualaikum. Katanya waalaikumsalam. Panas nih Bang Anwar, baru masuk Pontianak, Batu Layang, panas aspal nih. Tapi seenggaknya Bang, abang tuh naik kendaraan yang ada atapnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada AC, tinggal nyalain AC-nya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada AC-nya, tinggal diturunin kaca jendelanya gitu kan. Biar walaupun panas tetap ada aura-aura adem dari angin Pontianak, ya nggak? Gimana kalau kita ademin siang hari ini teman berdua dengan lagu dari Gracie Abrams, That's So True.

kayak Tenny gitu ya, sharing-sharing informasi soal jalanan atau cuaca di kota kamu, sila ya. Seperti biasa nomornya ada di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara kita dengerin dulu satu lagu dari Gracie Abrams, That's So True.

Salam Brodo, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And yes, welcome back also to Arena 0 Derajat. Karena sekarang Arena 0 Derajat gitu ya teman Pro 2, itu artinya kita lagi ngebahas soal perolahragaan duniawi seperti cuaca matahari di kota Pontianak yang lumayan panas berengkang teman Pro 2. Piala Dunia juga mencapai babak-babak akhir gitu ya teman Pro 2, walaupun gak yang akhir banget, masih beberapa minggu ke depan gitu kan, tapi udah mulai berasa panas. Seluruh tim sudah mengerucut dan ini adalah beberapa kabar terupdate dari Piala Dunia 2026. Kita mulai dari Prancis, teman Pro 2, yang jadi tim pertama lolos ke semifinal setelah mengalahkan Maroko 2-0. Les Blues tampil solid dan memastikan tiket 4 besar lebih dulu. Sementara itu Spanyol versus Belgia jadi laga besar berikutnya di babak perempat final teman Pro 2. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengaku antusias melihat performa para pemain mudanya termasuk Lamine Yamal yang kembali jadi sorotan media nih teman Pro 2. Ada juga Norwegia yang pilih pindah hotel jelang menghadapi Inggris karena menganggap lokasi sebelumnya terlalu berisik gitu ya teman Pro 2, sehingga dikhawatirkan bakalan ngeganggu waktu istirahat para pemain. Terakhir ada kabar yang sedikit bikin deg-degan, khususnya untuk pendukung timnas Prancis, di mana Kylian Mbappe dikabarkan mengalami cedera ringan jelang semifinal. Tapi kalaupun begitu teman Pro 2, tenang-tenang aja karena kondisi awalnya masih dipantau sama tim medis nih cuy ya. Semoga baik-baik aja dan semoga Prancis bisa lancar-lancar aja gitu ya teman Pro 2 buat menghadapi laga-laga berikutnya di Piala Dunia 2026.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negative thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi nih barengan Dipa Revanda di Sore Ceria. Wah, di edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ini kayaknya kita lagi apa ya, di sore hari ini cuacanya benar-benar ya teman Pro 2. Aduh, bikin gerah, panasnya minta ampun. Dan mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, atau mungkin yang baru mau turun nih, jangan lupa pakai jaket deh kayaknya teman Pro 2, karena aduh jujur panas banget hari ini teman Pro 2. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak juga ya, karena kalau udah panas-panas kayak begini tuh emang bisa dibilang pengennya tuh minum yang dingin-dingin, yang seger-seger, yang es-es gitu. Tapi kalau banyak minum yang es-es, jangan lupa minum air putih juga yang cukup. Supaya apa? Supaya tidak dehidrasi teman Pro 2. Nah, di sore hari ini mau dipasapa-sapa dulu deh teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan ya. Dan kalau misalnya kamu punya informasi yang menarik di sore hari ini, bisa langsung aja kirimkan ke WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram-nya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih. Nah, buat teman-teman Pro 2, nanti habis ini Dipa bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget nih buat menemani kamu di sore hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, karena kita bakalan seru-seruan sampai jam 8 malam nanti di Sore Ceria.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Chris! Oh, Chris! Chris, me!
2: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
1: Nah, tahu-tahu aja nih.
2: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
2: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
2: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
2: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
2: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
2: Kasih paham.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Utara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di sore ceria teman Prodo. Dan sekarang udah jam 4 sore ya, bener-bener masih panas kayaknya di luar nih teman Prodo. Anyway, gimana kabar kamu hari ini? Semoga perjalanan pulang kamu lancar-lancar aja ya, dan semangat kamu masih penuh. Walaupun kayaknya sekarang udah jam kerjanya hampir mendekati usai, dan besok sudah weekend teman Prodo. Ihi, asik banget. Rasanya tuh kayak ada energi yang beda ya, setiap hari Jumat jalanan tuh mulai rame, grup chat tuh mulai apa ya, mulai bahas rencana malam ini kira-kira mau ngapain atau weekend nanti mau ngapain. Tapi weekend tuh bukan cuma soal rebahan atau begadang doang teman Prodo ya. Weekend tuh juga bisa jadi waktu yang terbaik untuk mengisi ulang energi dan melakukan hal-hal selama weekdays yang gak sempat dilakukan, dan mempersiapkan diri supaya minggu depan tuh dimulai dengan lebih ringan teman Prodo. Jadi produktif saat weekend bukan berarti harus kerja-kerja terus teman Prodo. Produktif tuh ternyata bisa sederhana kayak beresin kamar, cuci kendaraan, belanja kebutuhan mingguan, olahraga atau workout sebentar, ketemu keluarga atau sahabat, atau sekedar meluangkan waktu buat diri kita sendiri. Karena produktif itu bukan tentang sibuk, tapi tentang melakukan hal-hal yang memang bisa ngebawa manfaat buat diri kita. Kamu nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu kira-kira gimana nih weekend ini, udah punya rencana atau belum? Boleh nih cerita-cerita barengan Dipa di sore hari ini ya. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RRI Digital. Dan kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan Dipa puterin nih spesial buat kamu di sore hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo.

kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Ica Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Ica tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Ica dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Ica sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Ica berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Ica mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Ica, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Berdua barengan di Parevanda di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Nah, masih dengan menyambut weekend nih teman Berdua ya. Seringkali itu weekend terasa cepat banget berlalu gitu. Makanya coba di akhir pekan kali ini kita coba apa ya, isi sesuatu dengan sesuatu yang nanti bisa kita kenang. Gak harus mahal, gak harus jauh, tapi yang punya makna teman Berdua. Mungkin kayak kita nyoba tempat makan yang baru ataupun olahraga sama temen ya kan, atau masak-masak bareng keluar warga, atau mungkin baca buku yang memang udah lama pengen kita baca, atau sekedar kayak menikmati matahari terbenam ya kan, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Prodo Pontianak Asoy juga tuh. Karena yang bikin weekend tuh terasa menyenangkan bukan apa ya seberapa rame kegiatannya, tapi seberapa hadir kita bisa menikmati setiap momennya teman Prodo. Dan jangan lupa, istirahat itu ternyata juga bagian dari produktif. Ini kalau tubuh dan pikiran kita udah lelah, kalau kita ngasih waktu untuk benar-benar istirahat, bukan berarti kita malas. Justru itu cara supaya kita bisa kembali siap menghadapi minggu yang baru, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke lagu berikutnya nih, aku pengen ngajakin teman Pro 2. Kira-kira weekend nanti kamu tim yang mana nih? Tim perbahan, nongkrong, olahraga, quality time bareng keluarga, atau tim berburu tempat baru di Pontianak? Boleh kirimkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2 ya. Dan habis ini kita dengerin dulu lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani sore hari kamu teman Pro 2. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: programa Casi.
1: Alright, teman produk masih bersama di Parevanda di sore hari ini. Dan ini sekarang udah di jam 5 lewat 6 menit ya teman produk ya. Nah, masih seputaran hari Jumat nih teman produk. Apalagi sore-sore kayak gini ya. Jumat sore itu kayak punya suasana yang beda banget. Rasanya itu jalan lebih rame, tempat ngopi mulai dipenuhi sama orang-orang, grup WA mulai aktif, ada yang ngajak kumpul, ada yang udah gak sabar pengen langsung pulang, ada yang justru masih bingung weekend ini mau ngapain ya teman produk. Nah, kalau misalnya kita dengerin kata weekend gitu ya, hal pertama apa nih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Apakah tidur, healing, main game, kuliner, pulang kampung, atau apa deh kira-kira teman produk? Kadang kita pikir weekend tuh harus identik dengan apa ya, hal yang liburan jauh-jauh gitu kan, keluar dan ngeluarin banyak uang gitu. Padahal nggak juga teman produk. Weekend tuh sering menyenangkan apa ya, sering menyenangkan kalau kita tuh bisa menghargai hal-hal sederhana. Entah itu kita ngopi di tempat favorit bersama orang favorit, bersama minuman favorit, pokoknya hal-hal yang menjadi favorit kita bawain. Atau main badminton, maraton film, atau sekedar rebahan. Yang penting kita menikmati waktunya aja sih teman produa. Nah, kalau semua salah seputaran weekend ini teman produa, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kita polling dulu, apakah lebih banyak weekend ini di rumah aja atau weekend di luar aja teman produa. Silakan gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginap di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Nah, tolong pro 2, ada satu kebiasaan yang sering sekali kita lakukan tanpa sadar, yaitu Senin nunggu hari Jumat, terus Jumatnya nunggu Sabtu, Minggu malam mulai sedih lagi karena besok udah Senin. Padahal kalau dipikir-pikir ya, setiap hari itu punya cerita yang beda-beda dan wajib ataupun layak untuk kita nikmati kok teman pro 2, setiap momen-momen kecilnya, ngobrol lebih lama sama keluarga, main sama adik, ketemu sama sahabat yang lama gak nongkrong, atau mungkin menikmati senja di kota Pontianak tuh teman pro 2. Karena pada akhirnya ya, yang paling kita ingat tuh bukan berapa sibuknya kita bekerja, tapi bagaimana sih kita menikmati setiap momennya tuh. Dan karena cuaca belakangan ini lumayan panas, teman pro 2 kayaknya banyak yang memilih weekend kali ini untuk hangout atau nongki-nongki di coffee shop katanya. Sekalian pengen bersilaturahmi, memperpanjang silaturahmi dengan teman-teman yang mungkin gak sempat ditemuin ketika hari kerja tuh teman pro 2. Nah, masih ada waktu nih buat kamu mengirimkan jawaban kamu, barangkali ya kan ada yang pengen gabung di

sore hari ini. Dan buat yang pengen kasih-kasih info juga boleh banget, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih Taman Pro 2. Habis ini kita bakalan dengerin dulu ya beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Arya, tambah lagi sarapannya nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng spesial hari ini, pakai udang kesukaanmu. Semalam kamu pulang larut sekali, pasti sangat lelah.
1: Wah, makasih banyak ya Bu. Ini udah lebih dari cukup loh. Enak banget. Ibu paling tahu kesukaannya Arya. Tapi ngomong-ngomong, ibu sendiri udah makan? Jangan hanya sibuk menyiapkan makanan buat kami aja dong Bu.
0: Sudah sayang. Tadi sambil menunggu kamu bangun, dia mana ya? Biasanya jam segini anak itu suaranya udah memenuhi seisi rumah, seperti burung beo baru keluar dari sangkarnya.
2: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Arya yang ganteng. Maafkan daku yang telat ya. Tadi ada sedikit drama nih di depan rumah.
1: Drama apa lagi sih Lia? Ada-ada aja kamu ini. Jangan bilang kucing tetangga melahirkan lagi.
2: Hampir benar Kak. Tapi kali ini anak ayam tetangga nyaris masuk got. Untung Lia sigap bak superhero. Wah, ada nasi goreng udang. Rezeki anak soleh nih yang suka menolong.
0: Kamu ini ada-ada aja nak. Tapi ibu bangga pada kalian berdua tumbuh menjadi anak-anak yang baik hati. Arya pekerja keras, Lia selalu ceria dan peduli sesama.
1: Iya Bu, Lia emang selalu punya cerita. Oh iya Bu, nanti sore Arya ada meeting penting nih dengan klien. Terus habis itu kayaknya Arya bakalan lembur deh buat nyiapkan laporan. Mungkin baru bisa pulang agak maleman. Ya sekitar jam 9 atau jam 10 gitulah. Tapi Ibu gak usah khawatir ya.
0: Oh begitu ya. Baik nak, hati-hati di jalan. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek istirahat sebentar. Ibu bisa mengangkatkan makan malammu nanti.
2: Semangat ya Kak. Jangan lupa minum kopi biar tetap fokus. Nanti Lia buatin teh jahe deh kalau kakak pulang, biar badan kakak segar lagi.
1: Thank you Lia. Kamu nih memang benar-benar adik yang paling the best deh yang pernah ada. Ibu juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitaminnya.

0: Sudah hampir 10 tahun berlalu, tapi rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja terjadi kemarin sore. Waktu memang berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak yang kadang perih untuk dikenang.
1: Ibu, ibu sedang apa di ruangan kerja ayah? Lampunya mati, kenapa tidak ibu nyalakan? Ini sudah hampir gelap loh bu.
0: Lia, ibu hanya sedang merapikan beberapa berkas lama. Tadi ada debu sedikit, ibu tidak menyadari kalau sudah hampir gelap. Tolong nyalakan lampunya ya nak.

0: Ibu sering kesini ya? Dia perhatikan, meja ayah selalu bersih dan terawat.
1: Ibu hanya ingin merasakan sedikit kehadirannya, Lia. Ruangan ini masih menyimpan aromanya. Kenangan tentang ide-ide brilian beliau yang selalu muncul di benak. Suara ketikan mesin tik yang khas. Ibu rindu sekali, Lia.
0: Lia juga sangat rindu ayah, Bu. Dulu, Lia sering sekali menemani ayah di sini. Katanya, Lia adalah asisten kecilnya yang paling setia. Dia selalu punya cerita seru tentang setiap buku yang dibacanya. Setiap alat kerjanya, Lia masih ingat bau tinta dan kertas kalkir di ruangan ini.
1: Iya, Nak. Ayahmu itu memang ensiklopedia berjalan. Pengetahuannya luas sekali. Ibu masih ingat.
0: Ingat apa, Bu? Ceritakan dong pada Lia. Mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindu kita.
1: Dulu, sebelum ayah pergi meninggalkan kita terlalu cepat, dia sempat dengan semangat menceritakan tentang sebuah impiannya. Dia membuat sketsa kasar sebuah rumah kecil yang indah, terletak di tepi danau yang tenang. Katanya, itu adalah rumah impian kita. Tempat kita bisa menghabiskan masa tua bersama, menikmati kedamaian dan keindahan alam.
0: Rumah tepi danau? Lia belum pernah mendengar cerita itu, Bu. Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya kepada Lia dan Kak Arya ya?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang istimewa kalau impian itu sudah terwujud nanti. Sketsanya belum selesai. Masih berupa coretan-coretan ide. Sketsanya masih tersimpan rapi nih di laci paling bawah meja kerjanya. Ibu sering melihatnya. Hanya untuk mengobati rasa rindu yang tak pernah hilang. Setiap garis yang ayah buat, seolah ada jejak semangatnya di sana.

0: Assalamualaikum.
1: Ibu sama Lia kemana ya?
0: Bu, Lia, Arya udah pulang. Maaf telat. Meetingnya tadi berjalan lebih lama dari perkiraan. Terus laporannya juga butuh sedikit sentuhan akhir.
2: Waalaikumsalam, Kak. Syukurlah Kakak sudah pulang. Sini, Kak. Ibu sedang ada di ruang kerja Ayah. Tadi Lia yang temani. Ibu baru saja bercerita tentang sesuatu yang belum pernah kita dengar.
1: Oh ya? Memangnya Ibu cerita apa, Lia? Semoga bukan cerita sedih sih yang bikin Ibu kembali murung.
3: Ibu sedang mengenang ayahmu, nak. Tadi ibu tidak sengaja melihat kembali sketsa rumah di tepi danau yang pernah ia buat.
1: Rumah di tepi danau, Bu? Arya juga baru dengar loh tentang hal ini. Boleh Arya lihat, Bu? Arya jadi penasaran, seperti apa sih impian ayah?
3: Tentu, nak. Tuh, ada di laci bawah meja kerja ayahmu. Hati-hati membukanya. Sudah lama sekali tak tersentuh.

0: Wah, indah sekali, Bu. Ayah memang punya visi yang luar biasa ya, Bu. Desainnya sederhana, tapi rasa hangat dan nyaman. Tapi ngomong-ngomong ya, Bu, kenapa ayah tidak pernah nunjukin ini ke kita sih, Bu?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang sempurna kalau rumah ini sudah berdiri kokoh nanti. Tapi takdir berkata lain. Impian itu terhenti di atas kertas.
2: Rumah ini terlihat sangat damai ya, Bu. Ada taman kecil di depannya yang penuh bunga dan jendela-jendela besar menghadap langsung ke danau yang tenang. Lia bisa nih membayangkan betapa indahnya pemandangan dari dalam rumah ini saat pagi hari.
0: Bu, gimana kalau seandainya kita coba deh wujudkan impian ayah ini?
1: Maksudmu nak? Kamu serius?
0: Iya, Bu. Kita coba bangun rumah ini, rumah impian ayah. Ini bisa jadi cara kita buat mengenang beliau dengan cara yang paling indah. Dan juga bisa wujudkan apa yang selalu beliau inginkan untuk kebahagiaan keluarga kita. Kita bisa lakukan perlahan-lahan kok, Bu.
2: Lia sangat setuju, Kak. Lia pasti akan bantu semampu Lia. Lia bisa menyisihkan uang jajan Lia. Lia juga bisa mencari pekerjaan sampingan. Kita bisa menabung bersama-sama untuk mewujudkan impian ayah. Ini pasti akan membuat ayah bangga di sana.
1: Kalian benar-benar anak ibu yang luar biasa. Ibu tidak pernah menyangka kalian akan memiliki ide sehebat ini. Ini lebih dari sekedar rumah. Ini adalah penghormatan untuk ayah kamu.
0: Ibu, ini bukan hanya impian untuk ayah aja, Bu. Ini kan impian kita bersama. Tempat inilah di mana kita bisa berkumpul, Bu, mengenang semua hal indah tentang ayah, sekaligus menciptakan kenangan-kenangan baru sebagai keluarga yang utuh.
2: Iya, Bu. Kita lakukan ini bersama-sama ya. Untuk ayah, untuk kita.
1: Terima kasih anak-anakku. Terima kasih untuk cinta dan pengertian kalian. Ayahmu pasti akan tersenyum bangga melihat kekompakan dan kasih sayang kalian. Ibu yakin, semangat ayah akan selalu menyertai setiap langkah kita.

Balik lagi barengan di Parevan dan teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan sekarang di jam 6 lewat 21 menit aku pengen update-update informasi perkiraan cuaca seperti biasanya teman Pro 2 ya. Aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id dan informasinya malam hari ini diperkirakan akan full berawan dari semua kecamatan yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Suhunya juga relatif 25 sampai 26 derajat Celcius. Nah teman Pro 2 agak lumayan panas kayaknya ya. Nah mungkin buat teman-teman Pro 2 yang punya aktivitas di malam hari ini menyambut weekend ya kan, silahkan karena BMKG bilang juga bakalan berawan. Nah selamat bersenang-senang deh ya di malam hari ini. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen kasih info lalu lintas ataupun info cuaca di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa akan balik lagi menemani kamu ya sampai jam 8 malam. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dipa Revanda di Sore Ceria teman Prodo 2. Dan sekarang aku pengen info-infoin informasi lalu lintas terkini di kota Pontianak dan sekitarnya ya malam hari ini. Nah, kita langsung aja cek ke CCTV lalu lintas di subkota Pontianak teman Prodo 2. Kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani ya, yang malam hari ini terpantau widih asik, rame sih teman Prodo 2 ya, jujur rame, tapi gak terlalu macet nih sepertinya. Banyak kendaraan roda 2 sih dominasinya malam hari ini ya. Terus di Tugu di Gulis Ahmad Yani juga terpantau rame lancar, wih rame lancar teman Prodo 2, asik ya, benar-benar menyambut weekend nih, rame banget kayaknya jalanan. Terus di simpang Tanjung Raya beh lebih hektik lagi teman Prodo 2, kayaknya yang mau apa melewati atau melintas ke simpang Tanjung Raya harap bersabar ya teman Pro 2 ya. Kalau di depan SPBU Kota Baru terpantau lempeng-lempeng aja nih malam hari ini, di simpang Flamboyan agak sedikit padat tapi enggak sampai macet parah banget. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa daerah yang tadi udah disebutin, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih teman Pro 2.

Alright teman Pro 2, sudah hampir jam 7 malam dan nanti di jam 7 bakalan ada music live chat yang akan mendatangkan Widi Morning Ego, akan dipandu oleh Edit dan juga Ellen ya teman Pro 2, dan ini bakalan dirilai di Pro 2 FM Jakarta. Nah kalau kayak gitu Dipas, kalian pamit aja ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipas dari jam 3 sore tadi ya, dan besok kita ketemu lagi di Santai Siang teman Pro 2. Jadi pastikan untuk selalu stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok dan bye-bye. Selamat berakhir pekan semuanya.

0: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke. Boleh.
1: Gua bisa nyambut, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain, jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang gak apa-apa. Dengerin dong.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kan.
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radionya siapa, yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh, waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang, damang.
1: Let's go. Wis, baru dah.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Waduh. Boleh, boleh, boleh.
0: Biasa abis nyari sunet, biasa
1: iya.
0: Abis, biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya bener, itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Amplas bener.
0: Dago, tau.
1: Ada yang mau
3: ringgit. Awewe.
1: Oh iya,
0: itu awewe.
1: Bener, awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman-teman.
0: Yes,
1: berdua.
0: Betul.
1: Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, yeah, boleh,
0: dari
1: dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, okay. Ayo kita.
1: Siapa?
4: Gitar, kita.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa,
1: oh, Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
6: Katanya Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya.
6: Baru kemarin kaweannya, kaweannya.
0: Oh, iya lagi, bener lagi.
1: Andri, Andri ya.
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Dewa. Lanjut, lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama okay. saya Lucky.
1: Oke.
0: Oke, oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Okay. Mau siapa dulu nih?
9: Masuk ke
8: mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Okay. Boleh duluan.
7: Halo, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga, namanya Catur.
1: Oi.
7: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus, terus.
8: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
1: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, okay, oh, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, oh, okay. Alright.
7: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes, ya.
0: Benar, benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
8: Yeah.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Hey. Oh dia. Yeah. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
10: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
10: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya, susah.
10: Licik gitu mikir.
1: Susah ya.
10: Emang zaman gini susah ya, iya, percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang dong, emang
8: harus. Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
0: Terima kasih.
8: Kok kayak segan gitu, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, iya, Kang, maaf Kang.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
10: saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
9: Singkong Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Siapa? Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Bener-bener.
1: Baru makan ya, baru makan.
9: Dicas, dicas di bawah bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi ya soal kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, bener, bener, bener, bener.
1: Pagi,
9: yes, yes, yes. Anak-anak MLM ini.
1: Bukan, bukan. Eh, tapi btw, btw, penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Orang ini jangan terlalu serius.
3: Silakan. Ya. Oh ya ya. Silakan. Ya morning ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya nggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Oh. Nah, kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
3: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
10: Benar. Nama band yang positif lah gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Ada Kang Andre kebetulan.
3: Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
1: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia,
10: pagi.
8: Usia aja ya.
10: Nantinya.
3: Oh. Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu. Mandi jongkok.
10: Taman kakak-kakak.
3: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini nggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh nggak sih?
8: Cuman besok.
1: Coba kelihatan kelihatan berapa? Jangan.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya. Yeah.
8: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: Satu tahun cahaya.
10: 1 tahun cahaya.
5: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh nggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh nggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya. Yeah.
3: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya. Yeah. Kita tuh 90s. Ini Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
10: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke. Okay.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
8: Belum ya.
1: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu
10: Citatur.
8: Terakhir.
10: Asa. Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
10: Boleh lah. Kalau ini grup udah hampir hancur itu.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Penggel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
3: Oke, Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu, ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
10: Kafenya Ari maksudnya.
3: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah

0: gitu ya, pakainya Kobeli gitu kan. Oh. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Kobeli yeah. karena kan ada kardigan, yeah. katatonia, cranberry, dan sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh oh. ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Kobeli itu jadi DNA-nya si Morning kali ya oh. gitu ya untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya yeah. Gitu ya Seattle sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu bener, ya bener, satu bener. Inggris satunya Amerika yeah. gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
0: ayo, gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
2: Enak.
3: Serius bisa.
1: Iya.
3: Hande coy.
0: Sok atuh sanur bari bae saya 12. Sok anu mana lada anu mana.
1: Oh iya.
4: Ya, intinya gitu. Karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar itu udah kelatih secara mental
1: okay.
4: untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Iya benar.
4: Nah itu ketakutan dimana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
0: aneh.
4: Oh. Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
4: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Okay. Nah ini buat long lasting kayak gimana lebih baik kita bikin legacy.
1: Wih. Oh, yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
0: Banyak sih.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is flat sih kalau buat
2: itu lagunya Ecobelly.
0: Lagunya itu
2: drumnya tuh patternnya ya, tuh sinkopnya beda-beda ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
0: Teknikal banget.
5: Gokil. Tapi boleh nontonin besok
1: nih?
0: Boleh.
1: Kita datang ya. Boleh dong.
4: Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
6: Oke. Nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Eagle. Yo.
1: Kalau Morning Eagle tuh harus ada hihi
0: gitu. Oh gitu.
2: Oke, harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Eagle gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Lucky udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan? Asli.
4: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan?
4: Bener sih. Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya?
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Ya.
1: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Iya. Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Eagle, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Ups and down.
7: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
7: Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Nikmatin aja,
7: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati. Dapat
6: jadi anggota kan. Iya.
2: Saya premium kan. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Tapi karena main kunci.
7: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener gak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
7: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling
2: menderita.
7: Padahal mah ya enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen itulah. Rasa-rasa dimana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Nah, Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Eagle gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewasa. Dosen.
2: Agim nih, Agim.
5: Oh, Agim. Ya jadi anak-anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya jadi di sini.
6: Tapi bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
5: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. General.
5: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
5: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Habis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
2: Gila.
5: Lulus.
6: Coba apa?
5: Lagi. Ulangi.
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Incep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
6: Dapat premium. Call
5: a friend. Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
5: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
5: Anggotaannya langsung. Iya. Sharing relay dong.
6: Mahkotanya
5: nih. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
2: Diiniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Gara-gara apa?
1: Iya. Gara-gara.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah
2: dia, tapi
5: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
5: Laki kok curhat.
2: Aduh.
5: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
5: Mereka lebay aja.
2: pada nggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
7: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasain ya kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
4: maksudnya memang rasa kehilangan kan.
7: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
2: Bener, kan.
7: Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya, oh teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar. Yeah,
7: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya enggak? Iya kan. Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya. Iya.
7: Jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya
4: sementara.
7: Sementara.
4: Oke, oke. Benar-benar.
7: Cuman pagi doang sepi. Iya.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu
7: pagi
2: itu ya.
7: Doang.
4: Oh, iya benar.
7: Ya, siang kerja lah.
1: Masih kan
7: gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
4: Benar. Okay, okay,
1: sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
4: Kayak
1: yang biasanya sleep call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
4: Pemain.
2: Oke.
6: Sambal.
2: Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
2: pagi.
0: Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: lagi kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, itu.
4: Bener.
0: Marketingnya
4: ini lagi kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: besok SP ya.
0: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: 33 kali.
0: Jadi band. Jadi bener.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
5: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
5: Kayak tadi kan ya.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
6: Jadi
2: kita tuh
6: guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Oh. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa. Biasa. Ya.
3: Bakar sate.
0: PR.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
6: Ini fun fact bener dia
4: kan.
6: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Ya. Udah enggak ada yang bisa ngelihat.
3: Morning Ego 8 coba.
6: Iya di Instagram-nya.
1: Dilihat ya.
6: Ada. Ada.
3: Gini.
1: Waduh. Barongsai gitu barongsai.
6: Boleh
1: dicoba
6: tuh
5: barang
6: saya.
1: Coba tuh.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
6: Iya, nanti naik.
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
3: Simbal atau cak.
1: Ada nyawer lewat mulut.
0: Ada nyawer lewat mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
1: Oke.
6: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
6: Dudukan sofa itu tempel
1: Di situ.
6: Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu. Oh.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
6: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda. Iya.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu
0: beda kelas.
1: Beda kelas.
3: Jadi maksudnya gini.
7: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
7: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
4: Widih.
7: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
6: Ada teknologi.
7: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Ya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
7: Kita gak.
4: Enggak ya.
7: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Ego dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: Terakhir S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
6: Walaupun kita apa DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
1: Itu dia. Itu.
3: Karena kesempurnaan hanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah. Haleluya.
7: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
4: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya itu. Momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
1: Nah,
4: kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
6: Morning People.
1: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
7: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
4: Sedih
7: ya kan?
4: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
7: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
4: Benar.
1: Luar biasa.
4: Gokil.
6: Pokoknya nikmatin aja.
7: Tapi
4: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
1: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
6: Ada,
0: semua.
6: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
6: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
6: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok di.
0: Oh, oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
7: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
6: Oh, ada.
0: Di mana bisa dicek?
7: morningego.com.
0: Oke.
1: Bisa dicek tuh.
7: morningego. Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
4: Amin loh.
1: Kita dengerin kali.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Jadi mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Oke. Ice keren banget, Kang. Kecerekan.
0: Benar.
4: Telur.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke.
8: 3, 4.

Yo yo yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini kita mulai dengan Now dari Mary J. Blige nih ya, teman Pro 2 yang nemenin ruang dengar kamu barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti. Tentunya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dan aku juga pengen nyampein perakiraan cuaca, arus lalu lintas dan juga beberapa informasi-informasi yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya. Sebelum kita masuk ke sesi-sesi curhat dari jam 9 sampai di jam 12 malam nanti. Dan buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja gabung barengan kita di 08-1157-010-18 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. One and only, pokoknya di malam hari ini kita bakal happy enjoy. Buat kamu yang pengen curhat-curhat, meluapkan kesedihan kamu, langsung aja gabung barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Britpop main sih jujur. Oasis dengan Don't Look Back-nya gak pernah bikin orang tuh gak sing along gitu. Oh iya, lanjut ya, aku pengen informasikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk di malam hari ini nih, di tanggal 10 Juli 2026. Kalau dari laman bmkg.go.id ya, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara tidak ada indikasinya turun hujan untuk di malam hari ini. Cuman cerah berawan aja dengan intensitas suhu 25 sampai 26 derajat. Tapi buat teman-teman, antisipasi datangnya hujan dadakan tuh emang wajib sih. Sediain payung ketika kamu di mobil atau mantel sebelum kamu turun dari rumah, di dalam jok masukin aja. Karena kita gak tahu nih, cuaca tuh gak bisa ditebak kayak hatinya doi.

teman-teman mungkin yang lagi ada di jalan, yang pengen pergi ngopi, yang pengen cari makan, tetap hati-hati, jangan kebut-kebutan di jalan. Kebetulan ada teman aku yang gabung, katanya pengen request lagunya Taylor Swift, Love Story. Wah, kayaknya lagi butterfly era nih ya. Buat Cala, thank you yang udah dengerin kita. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen gabung, langsung aja request ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Ada Bang Tini juga yang gabung di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Malam Bang Nopal, malam juga Bang Tini. Gimana keadaan di jalan? Semangat jaga malam katanya. Siap. Nanti kita bakal sesi-sesi curhat dari jam 9 sampai di jam 12 malam. Buat Cala, nanti lagunya next bakal kita puterin ya. Ada Taylor Swift dengan Love Story. So, stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

teman-teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Back to 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, udah di jam 9 malam nih teman Pro 2. Saatnya kita jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat teman-teman yang pengen curhat-curhat tentang kegelisahannya tentang percintaan, masa depan, atau mungkin bingung arah hidup bakal kemana dan gak punya teman curhat, boleh kamu langsung kirimkan cerita kamu ke Nopal via telepon juga bisa. Dan kamu juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan juga DM Instagram kita nih. Langsung aja ke 08 1157 01 18. Aku tunggu sampai di jam 12 malam nanti. Oh iya teman Pro 2, kalau ngobrolin masalah percintaan gitu ya, kamu punya hubungan yang lama, terus dengan kerjaan yang mungkin belum jelas, karena sekarang tuh sulit sih, jujur sulit kalau untuk cari lapangan pekerjaan, apalagi di era-era Gen Z yang semuanya harus sesuai sama kemauannya, belum lagi Gen Alpha. Dan menurut aku ini adalah jadi salah satu acuan kenapa kita bisa tidak percaya diri gitu, insecure. Dengan misalnya kita punya pasangan, ya terutama buat laki-laki gitu ya, pasangan yang mungkin lebih mapan daripada kita gitu kan, timbul rasa insecure udah pasti gitu. Tapi bagaimana cara kita memanage semua itu, membuatnya terasa baik-baik aja, dengan catatan ya kamu juga harus berusaha gitu kan. Kamu ngerasain sesuatu hal yang ya makin kesini kok kayak gini ya hidup gitu. Padahal ya dari dulu mungkin kamu sekolahnya udah sampai tinggi, udah sampai S1, S2, tapi kok kenapa lapangan pekerjaan sulit ya gitu. Entah sulit dapat pekerjaan yang kamu inginkan atau mungkin dari salary yang tidak sesuai gitu. Karena ada dua faktor kalau menurut aku ya, kerja untuk passion atau kerja yang gak sesuai passion, yang gak enjoy ngejalaninnya gitu. Jujur ini salah satu hal yang kerap aku pikirin juga kadang gitu. Kalau mikirin passion, ya hidup dari dunia entertain, hidup dari dunia-dunia media sosial, kreatif, siapa sih yang gak suka gitu. Nuangkan ide-ide, bikin karya, entah itu musik, film, lukisan, atau beberapa ide-ide kreatif lainnya gitu. Kalau untuk cost budget, ya mungkin belum terasa duitnya gitu. Apalagi kita beranjak dari kolektif, beranjak dari cuman gara-gara memang suka di bidangnya. Beda sama orang-orang yang kerja di corporate gitu. Ya bukan berarti kerja corporate enak gitu. Bahkan aku tuh punya temen beberapa yang kerja di beberapa perusahaan lah, di corporate-corporate kayak gitu. Dan ya mereka ngejalaninnya ya udah kerja gitu, nikmatin. Nikmatinnya pun butuh waktu karena bukan sesuai passion. Dan ketika kita punya pasangan, ketika kita apa ya, udah punya hubungan yang lumayan lama, ada timbul rasa-rasa insecure. Jujur ini relate sih buat para laki-laki pejuang, pekerja keras, pejuang rupiah. Dan balik lagi ke arah gengsi gitu. Sekarang kalau kita ngemakan gengsi, abis, gak hidup tuh. Dengan gaya hidup yang tinggi, yang masih mentingin gengsi, kerja harus dengan kerjaan yang keren gitu. Tapi aku pengen ngajak teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, gimana cara kita ngebalik pola pikir itu ya. Bagaimana cara kita ngebikin kerjaan kita tuh jadi keren gitu. Jadi ada rasa interest sama ya rasa kebanggaan ketika kita ngejalanin pekerjaan itu. Nah asik nih yang bakal kita bahas di Jaga Malam kali ini. Nopal tunggu kamu yang untuk pengen bergabung, langsung aja sampai di jam 12 malam nanti. Kita putarkan lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu yang sedang dalam perjalanan nih. Ada Lila dengan Dan lagi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Oke, balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau malam ini kamu lagi rebahan, lagi di perjalanan pulang, atau mungkin lagi lembur sendirian, semoga obrolan ini bisa nemenin kamu ya. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang jarang diakui dengan jujur. Bukan soal cinta yang kurang, bukan juga karena pasangan kita yang berubah, tapi soal rasa kecil yang diam-diam muncul ketika melihat pasangan kita sudah jauh lebih mapan. Dia karirnya naik, gajinya besar, punya kendaraan sendiri, udah mulai investasi, sementara kita tuh masih berjuang dari satu interview ke interview lain. Masih nunggu kontrak diperpanjang, masih bingung bulan depan cukup atau enggak, dan tanpa sadar muncul satu kalimat yang menyakitkan gitu. Aku pantas enggak ya buat dia? Dan ini seringkali dipikirkan oleh laki-laki ya. Padahal ya perempuan gak mikirin hal-hal ini gitu. Yang penting dia tuh dicintai dengan tulus. Tapi kita sebagai laki-laki otomatis sadar diri gitu kan. Sadar diri dengan kemampuan kita. Oke, kita berusaha gitu kan. Tapi kalau ngebuat ya hidup dia jadi kayak ngerasa beban untuk dirinya, pasti kita ada merasa insecure gitu. Lucunya tuh pasangan kita mungkin gak pernah membandingkan hal-hal ini. Yang membandingkan justru tuh diri kita sendiri. Kita melihat pencapaiannya, lalu kita melihat posisi kita sekarang. Padahal setiap orang tuh punya garis waktu yang berbeda gitu. Sayangnya hati sering lupa akan hal itu. Yang terlihat cuman jarak, ada rasa takut yang disembunyikan. Takut suatu hari dia bakal sadar kalau dia bisa mendapatkan orang yang lebih sukses, lebih mapan, lebih siap. Padahal hubungan bukan soal siapa yang lebih tinggi gitu, tapi siapa yang lebih memilih bertahan. Wah, dalam sini. Lanjut ya. Insecure tuh bukan berarti kita iri. Kadang kita cuma merasa belum cukup aja sih. Belum cukup membanggakan, belum cukup memberi rasa aman. Dan itu hal yang sangat melelahkan. Karena setiap hari kita menghakimi diri sendiri, setiap hari juga kita pasti bakal overthinking gitu. Dengan hal-hal yang padahal belum tentu terjadi, padahal belum tentu juga orang itu merasakan. Cuman asumsi dan otak kita aja tuh yang kayaknya udah terlalu jauh deh untuk mikirin hal ini. Tapi wajar, it's okay. Aku karena juga laki-laki ngerasakan hal yang kadang-kadang juga mikirin hal ini. Bukan artinya kita kurang bersyukur, bukan. Tapi ngelihat, wah, nanti ketika udah bareng-bareng, kasian deh ngelihat masih ngerasain susah bareng kita gitu. Ada rasa sedih sih kadang kalau mikirin hal-hal ini, apalagi menyangkut paut dengan masa depan gitu ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang pengen gabung bercerita di malam hari ini, langsung aja gabung barengan kita di WhatsApp, via telepon juga boleh. Nopal tunggu sampai di jam 12 malam nanti. Kita putarkan lagu-lagu yang asik, salah satunya ada Adele dengan One and Only.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong.

0: saya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
0: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

lanjut di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, jadi kita ngobrol seputar insecure ya. Apalagi kalau kita udah mulai dengar omongan orang kayak, ya kok pacarnya sukses banget ya, kamu kapan nyusul, kasian dia yang bayarin terus. Ya sebenarnya kalimat-kalimat receh gitu. Tapi kalau diulang terus-menerus bisa jadi pikiran sih buat kita, bisa jadi luka gitu. Karena tidak semua komentar layak dijadikan ukuran harga diri. Ya terutama buat laki-laki gitu. Lalu kita udah mulai menolak kalau dia yang bayarin makan, dia yang traktir, nolak hadiah, bukan karena gengsi tapi takut dianggap bergantung gitu. Padahal menerima bantuan itu bukan berarti ya kita menjatuhkan harga diri gitu. Ya sewajar-wajarnya pasangan lah ya, saling melengkapi gitu. Tapi gak tahu kenapa laki-laki tuh sebenarnya kalau dibilang gengsi ya bukan gengsi gitu. Lebih ke malu aja sih sebenarnya ya. Ini sorry ya buat para laki-laki, kayaknya aku buka kartu di sini. Ada juga yang akhirnya memilih menjauh, bukan karena udah gak cinta tapi lebih ke rasa malunya aja. Masih belum bisa memberikan apa-apa padahal kadang pasangan tuh cuman pengen ditemenin gitu, bukan dicukupi semuanya. Kadang seseorang memilih kita bukan karena apa yang kita punya, tapi karena siapa diri kita. Gak tahu kenapa tapi rasa insecure tuh datang terus gitu. Pekerjaan emang penting, tapi pekerjaan bukan identitas sepenuhnya. Kalau hari ini karir kamu sedang lambat, itu bukan berarti hidup kamu gagal. Kamu masih manusia yang layak dicintai. Dan jangan sampai nilai seseorang tidak berhenti di angka gajinya gitu. Yang sering terlupakan, pasangan kamu mungkin bangga sama perjuangan kamu gitu. Bukan karena hasil akhirnya, tapi karena proses juga bisa membuat seseorang jatuh cinta. Kalau memang ada satu perempuan yang kayak gini, tolong sisain ya. Ada satu lagu yang tepat untuk tema siaran kita di malam hari ini, David Bayu, lagu yang ditulisnya di tahun 2022 kalau nggak salah ya, dan dirilis di 2023. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Kita putarkan aja langsung nih ya, David Bayu dengan Deritaku.

0: ka dun, Cindy. Kadi-kadi-kadi. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

kadang naik, kadang turun, kadang diinjek-injek orang juga sih sebenarnya. Jangan malu memulai dari bawah. Semua orang yang sekarang terlihat hebat pernah ada di titik terendahnya. Bedanya mereka tidak berhenti, tapi tetap berjalan walaupun pelan. Tidak ada lift menuju sukses, semua orang tetap harus menaiki tangga. Kalau pasangan kamu benar-benar cinta sama kamu, dia akan mendukung kamu untuk tumbuh, bukan menertawakan proses yang sedang kamu jalanin. Karena hubungan yang sehat tuh bukan sebuah kompetisi gitu. Pasangan terbaik bukan yang selalu ada di depan, tapi yang mau berjalan berdampingan. Asik, sedap, sedap, sedap. Cocok tuh ya sama lagu yang barusan kita putar, ada Manjakani dengan Rencana. Kadang kita terlalu fokus mengejar validasi. Bener gak sih teman bro dua? Bener sih, ada benernya ada salahnya gitu. Sampai lupa bahwa pasangan udah cukup bangga sama kita, yang belum bangga tuh justru diri kita sendiri. Belajar menerima diri sendiri adalah kemenangan yang sering kita lupakan gitu. Dan yang butuh apresiasi sebenarnya diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Itu sih kalau dari aku ya. Kalau suatu hari nanti kamu berhasil, jangan lupa perasaan insecure hari ini pernah membentuk kamu dengan lebih kompleks lagi, pernah membuat kamu bekerja lebih keras. Asal jangan sampai membuat kamu tuh kehilangan diri kamu sendiri. Kadang ketika kita sedang di fase-fase terpuruk-terpuruknya gitu, itu yang bisa ngebuat kita jadi kehilangan jati diri sendiri gitu. Beda ketika kita sedang merasa lagi di atas, yang menghancurkan sebenarnya tuh kesombongan. Itu sih, kita lupa kalau kita pernah berjuang dari bawah, kita cuman pengen ngerasain enaknya aja. Ya balik lagi ke pribadi masing-masing, bagaimana cara kita bisa menikmati hal-hal itu tanpa harus melupakan proses yang sedang kita jalanin. Dan ya kalau untuk sampai ke anak tangga paling atas, sebenarnya semua orang bisa. Konsisten yang susah, itu sih kuncinya. Ngerasain hal yang sama gak sih teman pro 2? Mungkin buat kamu yang lagi berproses di hari ini, yang belum tahu nanti kedepannya bakal jadi apa ya gitu, bakal ngebahagiain pasangan aku atau enggak ya gitu. Mau gak sih sebenarnya pasangan kamu nemenin ya proses jatuh bangunnya kamu gitu. Ya itu sih yang sedang dirasakan keresahan banyak orang di era-era sekarang. Apalagi cari lapangan kerja susah ya. Kebanyakan pengen cari kerja tuh yang sesuai sama passion kita gitu. Work is passion sih kalau sekarang ya. Tapi balik lagi ke gengsi sebenarnya. Kamu mau gak sih ngejalanin kerjaan yang mungkin ya bukan passionnya kamu gitu? Tapi yang pengen aku ajak sama teman-teman semua yang lagi dengerin gitu, gimana cara kita ngebuat kerjaan yang emang bukan passion kita tapi tetap terlihat keren, sampai orang mikir kayak wah enak sih kerjaannya gitu. Ya orang kan tahu enaknya aja tuh.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Eh, kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik.

101,8 FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Terlalu Tinggi dari Juicy Lucy, teman Produa. Dan selamat pagi Pontianak, selamat pagi teman Produa. Balik lagi di 101,8 FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Faisal Anwar, teman Produa, di studio di jam 6.05 menit waktu Indonesia bagian Barat, yang udah on air gitu ya teman Produa. Tapi aku di jam ini gak langsung akan ngegas gitu ya, karena aku tahu sekarang hari Sabtu cuy. Tanggal 11 Juli 2026, jadi kita mungkin akan santai-santai aja dulu sampai jam 7. Akan aku puter lagu-lagu buat nemenin pagi hari kamu lagi preparation gitu kan. Mungkin ada yang mau liburan gitu kan, Sabtu mau ke Singkawang lah, atau mau ke Ketapang lah gitu kan teman Produa. Emang ada gak sih diantara kamu teman Produa yang hari Sabtu tetap preparation tapi buat kerja atau buat kampus, buat kuliah, buat sekolah? Kalau sekolah sih aku yakin gak ada sih ya teman Produa, kecuali lagi ada ekstrakurikuler. Ada WhatsApp teman Produa dari Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, weekend, Bang Anwar, happy always. Always dong, selalu kita akan happy-happy terus. Aku yakin kalau misalnya Bang Teddy udah nge-WhatsApp, itu artinya dia lagi ada di mobil. OTW Singkawang katanya, WK. Wah, gokil kan teman Produa, mataharinya kekuningan gitu kan dari foto yang Bang Teni kirim. Itu artinya kita lagi masih pagi banget gitu kan teman Produa. Jadi hati-hati di jalan, tahu aja lagi dalam mobil katanya. Kalau dalam toilet saya tak bawa HP. Apalagi di dalam microwave. Nah kan gak bisa main HP kita kalau dalam microwave ya teman Produa. Tapi anyway teman Produa, kita nanti bakalan ada beberapa program acara dari jam 6 sampai jam 9. Kita bakalan ada di acara program Baper gitu ya, Bangun Pagi Energy Ready. Nanti di jam 9 kita akan ada di Tos Serba, Topik Serba Ada, atau nanti bakalan ada Music Trainer gitu ya teman Produa. Apapun nanti acaranya teman Produa, kita akan senang-senang, kita akan party karena ini adalah weekend. Pakai musik-musik pilihanku dan juga musik-musik pilihanmu. Jadi kalau misalnya kamu pengen request, langsung aja sikat di 0811 570 1018. Here we go, come with me, there's a way. Untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini teman Produa, spesial aku putarkan satu lagu yang udah cukup lawas juga gitu ya teman Produa, dari Far East Movement, Rocketeer, let's go.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: possible.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.